0: Wadikani tade kutine ndoenda kiabata muromo ine tonchinja na nyimbo ichi bvidzino nintenda mnamwawe. Unaona alichikusekera na ngusi nkhabe adanyangalirika munhui uyu. Mudziko la masambiki zende kwa naizongua zitanhatu ndizo na kabvise zora shimangitha chiputukezi chibaruki kidofi kudutanza. Chichahirira pa waito wada shisete minutush. Kuna ntwade kujurno agamanya pindi la kutoma mkato msindolino ili.
1: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

0: Ako, aliku jifarira.
1: Anyoka mango, aliku jifarira. Kareko, taendori kabasi huku no hoe mumabiko kana no mazua amweni makuru makuru. Asi, da kufunda nambia kuti. Juno ita kurika juno naka, nesho kurika izi. Nguwe iliese.
0: Aha, hino, kule kuti uwa kunyasa kujenga no mafundisire angu, mudiwa wangu.
1: Onde, padoko petino kwanisa, tinotenga huku kana matemba. Kanupana kamwe hako pabiningu.
0: Padoko, zvikuru maningi Tereza. Izvi zvichabatsira anyoka mako kuti apambe kuita tombo.
1: Zviro kwazvo mbiya. Nyamasuno, ndichabika matemba, mushobo makandifundisa uya.
0: Uchikwedzurira mabikirwe azvo.
1: Honde, kuchekera basi sebora, hajo no matimati. Kakukanda padoko no mafuta, kakusandura zvakanaka dakara wasara mutu. Kupedzepo, kakusuka matemba, kakuvengera mupoto. Kakusandura more more kuti zvisadzengenyeke. Kupedzepo, kakukanda majoka no amweni masikani kuitira kurika nazvo. Andizvabimbia.
0: Ndizvo kamare Tereza. Hino ndakukuziya kanisa susurira nyamasuno. Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo.

0: Eko zvine izvi topinda muchirongo chedzadzi kuti makafura sei kupera kwesondo parinhare mangwanani?
1: Mamuka tani mukoma wangu.
0: Ramuka ndotaura nani?
1: Pano mukurangana Domingo Spinova ndiri mushumo wemuono makanga akabayirohombwa.
0: Bayirohombwa kunofara here?
1: Nada kuno kuri mushe kuno vambombe batsika ndoriita patapatapatapa.
0: Aha.
1: Andi.
0: Tipe tizi makafura sei kupera kwesondo?
1: Ndano tudapinda mushe semuchishano kekare vanhu vabasa dhabva tiekare vabasa zvefuti ndau musondo ikari ndidhia dhapa zhii ha nao tikandoverekeza nambo naruzhinji umukaisiuya mutendere tinakubaenda rugireja iro
0: ndatena ukwatsama neshamwari mukwatsanhwa shanu
1: pakuitaoroma ndine antu
0: lo Alo mutereri. Alo. Alo.

0: Padoko petinokwanisa tinotenga huku kana matemba. Kanokwana kamwe hako pabiningo.
1: Padoko zvikuru maningi Teresa. Izvi zvichabatsira anyoka maako kuti abambe kuita tombo.
0: Zviro kwazvo mbiya. Nyamasuno ndichabika matemba mushobo makandifundisa uya.
1: Uchikwedzurira mabikirwe azvo.
0: Honde kuchekera basi sebora hajo nomatimati. Kakukanda padoko nomafuta. Kakusandura zvakanaka dakara wasara mutu. Kupedzepo kakusuka matemba kakuvhengera mupoto. Kakusandura more more kuti zvisadzengenyeke. Kupedzepo kakukanda majoka noamweni masikani kuitira kurika nazvo. Andisvapimbiya.
1: Ndizvo kamare Teresa. Hino ndakukuziya kanichasvusvurira nyamasuno. Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo. Nurudo hwakawanda.

0: Kwenge kurukuimba kwenge kuchizwa ndi smart Albert Mapope nekambu akaka inge karimu mepo. Eko zvine zvitombozwa zviri mudura redu.
1: Vovosta kozinya rouge.
2: Ai sabor e tanto amor.
3: Kanjani mbia, muchaita wani?
4: Kanjani Teresa, inini ndinotamba. Kuti iwowe, ndiri kuona hingana uwa kapfara maningi nyamasi.
3: Ndakapfara kamari mbia. Uye, indayenyu, zvikafu kumbeyo, zviri kufadza maningi, nomushobo wenyu yemabikiri.
4: Zvitambo munakire wazvo kuze kudai. Hino, anyoka mako, ari kuzvifarira.
3: Anyoka mangu, ari kuzvifarira. Kareko, taindorya basi huku nohowe mumabiko kana nomazuva amweni makuru makuru. Asi, ndakufunda nambia kuti, zvinoita kurya zvinonaka nezvekurya izvi nguva iri yese.
4: Aha, hino, kureva kuti uva kunyasa kujenga nomafundisire angu, mudiwa wangu.
3: Onde, padoko petinokwanisa, tinotenga huku kana matemba. Kanokwana kamwe hako pabiningo.
4: Padoko, zvikuru maningi Teresa. Izvi zvichabatsira anyoka mako kuti apambe kuita tombo.
3: Zviro kwazvo mbia. Nyamasi uno ndichabika matemba mushobo makandifundisa uya.
4: Uchikwedzurira mabikirwe azvo.
3: Onde, kuchekera basi sebora. Hajo no matimati. Kakukanda padoko no mafuta. Kakusandura zvakanaka dakara wasara mutu. Kupedzepo, kakusuka matemba, kakuvhengera mupoto. Kakusandura more more kuti zvisadzengenyeke. Kupedzepo, kakukanda majoka no amweni masikani kuitira kurika nazvo. Andizvabimbia.
4: Ndizvo kamare Teresa. Hino ndakukuziya kanisa susurira nyamasuno. Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kuna

0: kufambira mberi kwatiri kuita mabasa akarongwa pamutauro uno teche simu dzedzimbo dzatinadzo pamwe chete izviri mudura redu
1: ukika vovosta kozinya rouge
2: Ai sabor e tanto amor
3: Kanjani mbia muchaita wani
4: Kanjani Teresa inini ndinotamba kuti iwowe ndiri kuona hingana uwa akapfara maningi nyamasi
3: ndakapfara kamari mbia uye indaa yenyu zvikafu kumbeyo zviri kufadza maningi nomushobo wenyu wemabikiri
4: zvitambo munakire wazvo kuza kudai hino anyoka mako ari kuzvipfarira
3: anyoka mango ari kuzvipfarira kareko taindorya basi huku nohowe mumabiko kana nomazuva amweni makuru makuru asi ndakufunda nambiya kuti zvinoita kurya zvinonaka nezvekurya izvi nguva iri yese
4: aha hino kure kuti wakunyasa kujenga nomafundisiro angu mudiwa wangu

0: Onde? Padoko petinokwanisa, tinotenga huku kana matemba. Kanokwana kamwe hako pabiningo.
1: Padoko zvikuru maningi Teresa. Izvi zvichabatsira anyoka maako kuti apambe kuitotongo.
0: Zviro kwazvo mbiya. Nyamasuno ndichabika matemba mushobo makandifundisa uya.
1: Uchikwedzurira mabikirwe azvo.
0: Honde kuchekera basi sebora hajo nomatimati. Kakukanda padoko nomafuta kakusandura zvakanaka dakara wasara muto. Kupedzepo kakusuka matemba kakuvhengera mupoto. Kakusandura more more kuti zvisadzengenyeke. Kupedzepo kakukanda majoka noamweni masikani kuitira kurika nazvo. Andizvabimbia.
1: Ndizvo kamare Teresa. Hino ndakukuziya kanichasvusvurira nyamasuno. Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: Kome nezvimbo makumi mashanu nezvitatu ndidzanguwa.
1: Kanjani mbiya, muchaita wani?
2: Kanjani Teresa, inini ndinotamba. Oh, kuti iwowe. Ndirikuona hingana uvakapfara maningi nyamasi.
1: Ndakapfara kamari mbiya. Uye indai yenyu zvikafu kumbeyo zvirikufadza maningi nomushobo wenyu yemabikiri.
2: Oh, zvitambo munakire wazvo kuza kudai. Hino anyoka mako arikuzvipfarira.
1: Anyoka mangu arikuzvipfarira. Kareko taindorya basi huku nohowe mumabiko kana nomazuva amweni makuru.

0: akuru. Asi ndakufunda nambia kuti zvinoita kurya zvinonaka nezvekurya izvi nguva iri yese.
1: Aha, hino kureva kuti wakunyasa kujenga nomafundisire angu mudiwa wangu.
0: Onde, padoko petinokwanisa tinotenga huku kana matemba. Kanokwana kamwe hako pabiningo.
1: Padoko zvikuru maningi Tereza. Izvi zvichabatsira anyoka mako kuti abambe kuita tombo.
0: Zviro kwazvo mbiya. Nyamasuno ndichabika matemba mushobo makandifundisa uya.
1: Uchikwedzurira mabikirwe azvo.
0: Honde, kuchekera basi sebora hajo nomatimati. Kakukanda padoko nomafuta kakusandura zvakanaka dakara wasara muto. Kupedzepo kakusuka matemba kakuvhengera mupoto. Kakusandura more more kuti zvisadzengenyeke. Kupedzepo kakukanda majoka nevamweni masikani kuitira kurya nazvo. Andizvapimbia.
1: Ndizvo kamare Tereza. Hino ndakukuziya kanichasvusvurira nyamasuno. Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo nurudo rwakawanda.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: disposta a cozinhar hoje.
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Kanjani, Mbia? Muchaita wani?
3: Kanjani, Teresa? Inini ndinotamba. Oh, kuti iwowe. Ndiri kuona hingana wakafara maningi nyamasi.
2: Ndakafara kamari mbia. Uye, indaa yenyu. Zvikafu kumbeyo, zviri kufadza maningi. Nomushobo wenyu yemabikiri.
3: Oh, zvitambo munakire wazvo kuzva kudai. Hino, anyoka mako, ari kuzvifarira.
2: Anyoka mango, ari kuzvifarira. Kareko, taindorya basi huku. No hoe mumabiko kana no mazua.

0: amweni makuru makuru. Asi ngakufunda nambia kuti zvinoita kurya zvinonaka nezvekurya izvi nguva iri yese.
1: Aha, hino kure kuti wakunyasa kujenga nomafundisire angu mudiwa wangu.
0: Onde, padoko petinokwanisa tinotenga huku kana matemba kanokwana kamwe hako pabiningo.
1: Padoko zvikuru maningi Tereza. Izvi zvichabatsira anyoka maako kuti abambe kuita tongo.
0: Zviro kwazvo mbiya. Nyamasi uno ndichabika matemba mushobo makandifundisa uya.
1: Uchikwedzurira mabikirwe azvo.
0: Honde, kuchekera basi sebora hajo nomatimati. Kakukanda padoko nomafuta kakusandura zvakanaka dakara wasara muto. Kupedzepo kakusuka matemba kakuvhengera mupoto. Kakusandura more more kuti zvisadzengenyeke. Kupedzepo kakukanda majoka nevamweni masikani kuitira kurya nazvo. Handizvabimbia?
1: Ndizvo kamare Tereza. Hino ndakukuziya kanichasvusvurira nyamasuno. Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo nurudo rwakawanda.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

chokwadi ko zvine zve mukana wakana kisa chatu kushitira chirongwa radio nemutambo kutera kwenyu ngakurambe kwakadaro. Radio nemitambo nemitambo chirongwa chinokunzira imashoko akatasana iko nemitambo inonga yaizwa neichaizwa pakati nekupera kwevhiki.

ano amangwanani akanaka kwamurimo seva tirerevero nepenyuro yeradio Mozambique emisoro provincia yemanika studio muchimoyo kusangana kwatiri kuita muchirongwa chino radio nemutambo chezuva ranhasi onowa musi wemuvhura mazuva echipfuura iwo mashanu emwedzi unowa kumiguru gore rezviuru zviviri zvine makore makumairi nematanhatu zvatauya nazvo muchirongwa chendo zvinoti timu yetrans esta pakambani yakakundwa ngetimu yeteshe lepunga kechibodzwa chimwe pasina izve pamutambo wekutanga weserie b yemakwikwi ekutsvagwa kwetimu chatzoenda kumakwikwi emusambola 2027 muserie b izve pakati penyika ino tichazokuunzirai amwe mashoko akatarisana nemutambo iri kuizwa iri mutambo

0: Zvitambo sosoro kwazvo tochote apa muchaita wani.
1: Hallo, masala chao chavarasi.
0: Aiwa ushondo tiro imwimwe.
1: Aikutaskira zvatu.
0: Ndirikubuya nani.
1: Kurongana zinyo sairo tirinde kushundu.
0: Mapete mbidi kumakaita mapendirei.
1: Aki sari kari mapasa, sava kari mapasa, demio kari mapasa, kwa kasi mapasa vaka.
0: Oo.
1: Kona chavarasi.
0: Kuri ya kuti makapinda shaka naka.
1: Kana pinda kwa mchamarari.
0: Mhm.
1: Oh, kipesi kapa kizruza hayo.
0: Nizo zunaita bora, ibora.
1: Nadra za zora sendo ino.
0: Ndizo.
1: Haona.
0: Zitambo, mosara shaka naka hai?
1: Zabasa dirigese.
0: Maita. Oito kwatro atenda vinset sheshen vitrinde yoit. Makani tafungura pani ya portani radio Msambiki tiite makani nemwi. Kubva kupita nhaka siyana siyana 14 hora zvino 27 minutes. Mbiri makubare mseswa namunomwe. Muchaita wane. Hello.
2: Hello, mbepeni kubasera kei.
0: Aiwa shonto tiro imwimwe.
2: Dankera heba mbepeni.
0: Zina renyu.
2: Semo, ika mikisemi. Pano pa prédio Musa Babasa, kumba do posto de cadizo matinha, de cite panduzi ou a peperu.
0: Zvitambo, te passetizwe mapete biningo makaita mapindirei.
2: Papete biningwa, no funga ndo pera di babasa pano apa, funga mangwana kwa mbata kwa baskoro, penda kono wa kunyumba yu lesiana, kwa osei.
0: Mabiko ya makapinda mechisenza.
2: Apa perlu sudah kapinda kah mandi bahasa baru ni secara dia kau kah kah tadi kau pinda apa perlu bandok dia dok pemenda tanda kami sudah jadi bandok dia dok punya kalau kah pinda kau kah tunggu tidur di mana pun kau kah kah tu pinda kah kah tu taruh kau di dalam kau dek jauh yang mandi lagi.
0: Aino kah pinda mozon dua nak kan?
2: Aida nomor yang kita ada kan kita nomor yang kita ada nomor yang kita ada nomor yang kita ada nomor yang kita
0: ada. Ezra kuasa, ayo hati notenda. Asih masuku kupaku matsinyo arguti, kuno tambah matsinyo.
2: Aku matsinyo kulina, nanti anda maya anda bangunin ganda, bangunin abuya nong, buat zaper zakat nanda, nanda tenda, aku pun dah tunggu sahur berenda. Diguna, porque punca kau di negara jam sambi, jangan di negara jam sambi gaya sih ada.
0: Di so. Ada
2: tu pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas, pas,

0: Muri mwese afarire chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa chenyu chapetuka mhepo pano pa Radio Musambiki, emisoro provinsi yale Manika. Mabiningwari yese kubvira pano nhatu dzeusiku. Mortana chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Uya ino shukiro yenyu muzobatsirwa ngemazano.
1: Inini ndauya muno muchirongo chakafukidza nyumba matenga. Shukiro yenyu inoshamisa inyaye yangu inini namai akandibereka. Ndino mupenyu wangu asikana arongomuna. Kuda kwaka u zvikaizwi aiti. Woenda kuda kwaka u kuti akone kubika. Kuda kwaka u zvikaizwi mbava. Hino nyamasuno ndakazwa kamukadzi ndakamukadzuya foi grasa ya baba. Tobara ana kwa baba akazoshaika. Tozobara uchipiri, uchipiri akazobarwa inini ndichirwara. Ndao anashaizi zvakazoitika teto zombosiyana nomukadzi uya. Ngokuda kwazvo gore rino ndendotora mukadzi uya noana ndoenda panyumba. Takumwa panyumba angu ana aiti kubata kazvakasiya babangu inini.
0: Imwe munomiziya kutengenda musapedze nguva. Uyai muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Mubiningu rega rega kubvira panguva nhatu dzeusiku. Ngezvemahara. Purutanai chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa cheradio Musambiki. Emisoro provincial yeManika. Wadzi panda kuita pa mbirima kumatatu musesko na mfemba mweka torzora shino 39 minutes. Mukano chakabeuka oito 4 oito enda vincet sheshen g 30 oito. Ndamzisa pia kuti panguwa nato zemasikati kinzora shino 5 minutes shinunga taya kupinda makani na mfundisi Jose Wash. Mwena nwasi yangu kuti ya mfundisi ya nganga. Ata muna mo studio shukuri ya kuti takwe tirangu wa basi hapa. Oito 4 wetenta vinceti sheshenji 30 iwoito. Te shita makani muna mo studio radio Msambiki ne aportani kasiana siana. Tempo tengesa kudai izi. Kuti tizo onda kudai la mportani nukuya mumhepo. Tengbo dai izi.

0: Samuel Jean Alphaï Katandiga.
1: Ya, yeah. Katandika nyamasa murukundi wina amodi amodi so brinkadera ne. Katandika murubaba bakona.
0: Ah, diri mono tu sengsa tenge sa Amerika Central.
1: Amerika Central. Mapete biningu ya makaita mapindire chisha.
0: Sengsa tenge sa Amerika Central.
1: Amerika Central.

kholera inenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kholera.

0: Nyumba matenga uyai inoshukiro yenyu muzobatsirwa ngemazano
1: inini ndau ya muno mushirongo chakafukidza nyumba matenga shukiro yenyu inoshamisa inyai yangu inini namai akandibereka ndino mupenyu wangu asikana arongomuna kuda kwaka u zvikaizwi aiti hoenda kuda kwaka u kuti akone kubika kuda kwaka u zvikaizwi mbava. Hino nyamasuno ndakazwa kamukadzi ndakamukadzuya foi grasa ya baba tobara ana kwa baba akazoshaika tozobara uchipiri uchipiri wakazobarwa inini ndichirwara ndao anishaisi zvakazoitika te tozombosiyana nomukadzi uya ngokuda kwazvo gore rino ndoenda kutora mukadzi uya noana ndoenda panyumba takumwa panyumba angu ana aiti kubata kabva akasiya baba angu inini
0: imwimwe munomiziya kutengenda musapedze nguva. Uyai muchirongwa chakafukidza nyumba matenga mubiningu rega rega kubvira panguva nhanhatu dzeusiku ngezvemahara. Purutanai chakafukidza nyumba matenga chirongwa cheradio Musambiki emisoro provincial yemanika. Kolera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurikia zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.

0: Muri mwese afarire chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa chenyu chapetuka mhepo pano pa Radio Musambiki, emisoro provincial yemanika. Mabiningwari yese kubvira pano nato dzeusiku. Murutanai chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Uyai nosvikiro yenyu muzobatsirwa ngemazano.
1: Inini ndauya muno muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Shwiro yenyu inoshamisa inyaye yangu inini namai akandibereka. Ndino mupenyu wangu asikana arongomuna. Kuda kwaka u zvikaizwi aiti. Hoenda kuda kwaka u kuti akone kubika. Kuda kwaka u zvikaizwi mbava. Hino nyamasuno ndakazwa kamukadzi ndakamukadzuya foi grasa ya baba. Tobara ana kwa baba akazoshaika. Tozobara uchipiri, uchipiri akazobarwa inini ndichirwara. Ndao achasi zvakazoitika te tozombosiyana nomukadzi uya. Ngokuda kwazvo gore rino ndenda kutora mukadzi uya noana ndoenda panyumba. Takumwa panyumba angu ana aiti kubata kavakasiya babangu inini.
0: Imwe munomiziya kutengenda musapedze nguva. Uyai muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Mubiningure garega kubvira panguva nhatu dzeusiku ngezvemahara. Kurutanai chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa cheradio Musambiki, emisoro provincial yemanika.

Cholera inhenda inobatwa kwa makamaka kubva muzvokudya zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti cholera.

Vashamwali, munozviziva kuti kusamba nyara kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokora.

kwaenga kuimba ka George Chatanga mwana uspunga Bera mukati mo provincia yomanika achita zvidi nungo azvidi hope azvidi ndija ndirikwenda kotema machengwe angu ndishitoza kototengesa ndirikwenda kotema machengwe angu ichoto kanyio chiri kubwaka mushaluka saboroza San Francisco akati ha makanganwa masoko kupejisira nyamasi nyamasi hakuna masoko kupejisira ku antena national kuna chinangwa china zina ngoma Mozambique ndichona chiri kuchaihwa mudenga saboroza mwanawe zvese kuno zvakarongwa tiri vaviri Mario Filipi ngeyo nainini takalinga Maputo takalinga Sofala takalinga nyika yese takajeka kuno ini saboroza mwanawe ngokuti saboroza hadi kuti vantu vatuke mwari ndakumudenja kuti atiimbire tongotiimbire vantu vavhiri kutuka mwari

Mafeka kuvira kabuja kati ndakashaisha monda ifamba ndimona monda kazvinyokora mukadzi mwanawe. Hama jangu wenda bata mulenje vyanu konditakanyulavo kuno ini. Handingaviri kujima ndirindega nenga mundu asikana hama. Iwe. Waishibata wega nyamasoda vandu. Zvirinani kutokumbira tenje mwale vanomudenga vapekeje makombolero.